Malah saya yang gak unik kita sama gaya lo dan sebiar ya. Bakit? Yeah. Ampun lah, gajino, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, gajah, g